Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita. Selasa, 21 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Masyarakat di seluruh Jepang tengah menghadapi panas terik dengan suhu yang sangat tinggi dan berbahaya di beberapa wilayah. Dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius, masyarakat diimbau untuk sangat berhati-hati terhadap sengatan panas. Kota Gujo di Prefektur Gifu mencatat suhu 40 derajat pada Selasa sebelum pukul 2 siang. Nagoya di Prefektur Aichi mencapai suhu 39,7 derajat, sedangkan Kyoto mencapai 38,2 derajat. Dan Distrik Nerima di Tokyo mencapai 37,5 derajat. Peringatan bahaya sengatan panas dikeluarkan untuk 42 dari 47 prefektur di Jepang, mulai dari kawasan Tohoku hingga Okinawa. Seorang wanita berusia 20-an tahun di kota Kumagaya, sebelah utara Tokyo, mengatakan cuaca sangat panas dan terik. Ia merasa seperti meleleh. Seorang pria berusia 60-an tahun mengatakan ia merasa seperti terkena semburan udara panas dan tidak bisa berada di luar ruang lebih dari 30 menit. Para pejabat menyarankan masyarakat untuk menggunakan pendingin ruangan serta mengonsumsi air dan garam secukupnya guna mencegah sengatan panas. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari aktivitas di luar ruang dalam waktu yang lama.
0: Kementerian Pertahanan Jepang telah mengonfirmasi bahwa pada hari Minggu, sebuah kapal Angkatan Laut Cina melakukan latihan menembak menggunakan senapan mesin di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang di sekitar pulau paling selatan negara ini. Kementerian tersebut mengatakan bahwa dua kapal perusak rudal dan sebuah kapal logistik dari Angkatan Laut Cina bersama dengan sebuah fregat Angkatan Laut Rusia terlihat sekitar 330 km sebelah barat daya Pulau Okinotorishima di Samudra Pasifik. Pasukan bela diri SDF Maritim Jepang mengonfirmasi bahwa keempat kapal tersebut berlayar ke arah timur laut. Setelahnya, salah satu dari empat kapal tersebut, yaitu sebuah kapal perusak rudal Cina, dipastikan telah melakukan latihan sekitar 180 km sebelah barat daya pulau itu di dalam ZEE Jepang. Awak kapal perusak Cina telah mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kapal-kapal di perairan sekitarnya mengenai lokasi dan durasi latihan tersebut. Para pejabat juga mengonfirmasi bahwa fregat Rusia berada di perairan di dekatnya pada saat latihan itu berlangsung. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa sejauh yang dikonfirmasi, ini adalah pertama kali pihaknya mengumumkan secara publik kasus yang melibatkan kapal asing yang melakukan latihan tembak di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. Kementerian Pertahanan merasa latihan semacam ini dapat membahayakan kapal-kapal yang beroperasi di perairan sekitarnya. Kementerian tersebut telah menghubungi Cina melalui jalur diplomatik serta terus melakukan operasi pemantauan dan pengawasan di wilayah tersebut.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran setelah sejumlah anggota militer Amerika Serikat tewas dalam bentrokan yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia memperingatkan bahwa Iran akan membayar berkali-kali lipat setiap kali membunuh seorang tentara Amerika Serikat. Trump mengeluarkan ancaman tersebut di media sosial pada hari Senin. Ia mengatakan telah menyampaikan arahan ini kepada para pemimpin militer, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan babak baru serangan terhadap Iran. Serangan tersebut telah berlangsung selama 10 hari berturut-turut, sementara laporan media mengatakan Washington mengerahkan lebih banyak jet tempur ke Timur Tengah. Kantor berita Tasnim dari Iran menyiarkan pernyataan Korps Garda Revolusi Islam pada hari Senin. Korps itu mengklaim telah melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pihaknya mengatakan telah menghancurkan hanggar wahana nirawak di Bahrain dan fasilitas yang terkait dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat di pangkalan militer di Kuwait. The Wall Street Journal mengutip sumber yang mengatakan bahwa mediator Qatar telah mengusulkan gencatan senjata selama 10 hari untuk meredakan ketegangan. Namun surat kabar itu mengatakan masih belum jelas apakah kedua pihak siap menerimanya.
1: Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan mengadakan acara musik di Kepulauan Takeshima di Laut Jepang pada hari Rabu. Korea Selatan menguasai kepulauan tersebut, Jepang mengeklaimnya dan menyebutkan Korea Selatan secara ilegal menduduki kepulauan itu. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan acara tersebut akan melibatkan sekitar 80 peserta dan akan diadakan menjelang 15 Agustus, tanggal peringatan pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut yang disebutnya Dokdo adalah bagian dari wilayahnya. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan tekadnya dalam melindungi kedaulatan maritim. Pasukan tersebut berencana merilis video acara itu secara daring pada pertengahan Agustus.
0: Otoritas Ukraina mengatakan 10 orang tewas dalam serangan Rusia terhadap sebuah kapal kargo yang meninggalkan satu pelabuhan Laut Hitam Selatan di Odessa. Otoritas Pelabuhan Ukraina dan Angkatan Laut mengatakan serangan pada hari Minggu menyebabkan kebakaran di kapal berbendera Guinea-Bissau yang membawa jagung. Otoritas Pelabuhan mengatakan bahwa 10 korban adalah anggota kru berkebangsaan India dan Suriah, serta seorang pilot maritimnya. Rusia mengatakan, maksud kami Rusia meningkatkan serangan terhadap kawasan Odessa. Pejabat setempat mengatakan 28 orang tewas termasuk anak-anak dan 71 orang terluka sejak awal Juli. Lembaga studi perang yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan Rusia terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan Laut Hitam kemungkinan besar bertujuan untuk melemahkan ekonomi Ukraina dan kemampuan ekspornya.
1: Presiden dan CEO baru Toyota Motor, Kong Kenta, mengatakan dirinya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Kong mengambil alih kendali perusahaan otomotif tersebut pada bulan April dan memberikan wawancara media kelompok pertamanya pada hari Sabtu. Kong mengatakan, "Saya pikir tempat nilai Toyota diciptakan dan tempat perusahaan menghasilkan uang adalah di lokasi manufakturnya." Ia menjabarkan bahwa sebagai pemimpin, maka dirinya bertanggung jawab mendengarkan suara para pekerja di garis depan dan kemudian menerapkan apa yang disebutnya sebagai Kaizen. Toyota dikabarkan berfokus pada pengurangan jenis suku cadang dan komponen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan produksi. Perusahaan tersebut menyediakan berbagai macam kendaraan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk mobil bensin, hibrida, dan listrik. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah suku cadang yang digunakan dan menimbulkan tantangan terhadap ruang yang tersedia di pabrik.
0: Saudara, sebuah kebun binatang di Hiroshima memberikan makanan pendingin kepada hewan-hewan guna membantu mengatasi panas yang sangat terik. Ketika suhu melonjak hingga lebih dari 33 derajat Celsius pada hari Senin, seorang penjaga kebun binatang di Asa Zoological Park memberikan potongan semangka dingin. Babun zaitun berkumpul dan langsung menyambar buah tersebut. Seorang anak laki-laki yang mengunjungi kebun binatang mengatakan bahwa semangka itu tampak lezat dan melihat babun-babun menikmatinya membuatnya ingin pulang dan makan es krim. Seorang penjaga kebun binatang mengatakan bahwa babun-babun itu tampak bahagia tetapi tidak bereaksi seagresif yang diperkirakan, kemungkinan kelelahan akibat panas. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Untuk informasi selengkapnya, buka

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 21, kita akan belajar menjelaskan di mana posisi Anda berada. Mahasiswi asing dari Vietnam dan Mia, fotografer dari China, sedang jalan-jalan di Hokkaido. Hari ini mereka akan bertemu dengan Kaito di sebuah tempat wisata yang populer, Menara Jam Sapporo. Keduanya menunggu di dalam menara karena di luar udaranya dingin. Kemudian Tam menerima panggilan telepon dari Kaito.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: マリキタウラス。
1: カイト、メネレポンタム。
4: もしもし、タムさん。
0: Halo, Tam san.
4: 今どこにいるの？
0: Sekarang lagi di mana?
1: Tam menjawab.
3: 時計台の中にいます。
0: Saya ada di dalam menara jam.
1: Kaito kembali bertanya.
4: Eh, naka?
0: Eh, di dalam.
1: Dan ia mengatakan kepada Tam.
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: Kalau begitu, saya juga segera pergi ke situ.
1: Tam menjawab.
3: わかりました。
0: Baiklah, saya mengerti.
1: Sesaat kemudian Kaito tiba. Mia melihatnya dan mengatakan,
3: Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
3: Kocci, kocci.
0: Di sini, di sini.
1: Kaito bergegas dan mengatakan,
4: Gomen, osoku natte.
0: Maaf, terlambat.
1: Akhirnya mereka bisa bertemu ya.
0: Iya. Menara jam ini adalah bangunan kayu putih bertingkat dua yang didirikan pada tahun 1878. Menara jamnya ada di atas atap merah. Ungkapan kunci hari ini adalah saya ada di dalam menara jam.
3: Tokedai no naka ni imasu.
0: Jika mengingat pola ini, Anda dapat mengatakan di mana posisi Anda berada. Berikut penjelasannya.
5: Tokedai
0: adalah menara jam dan
5: naka
0: adalah dalam.
5: Tokedai no naka
0: berarti dalam menara jam.
5: Ni
0: setelahnya merupakan partikel yang menunjukkan tempat dan
5: imas
0: adalah kata kerja ada. Ini adalah
5: iru
0: dalam bentuk mas. Poin hari ini, ketika Anda ingin menyatakan bahwa seseorang ada atau menjelaskan di mana orang tersebut, gunakan kata kerja
5: imas.
1: Kita telah mempelajari arimas dalam pelajaran sebelumnya. Apa bedanya dengan imas?
5: Imas
0: digunakan untuk orang dan makhluk hidup. Untuk yang lainnya, gunakan
5: arimas.
1: Oh, begitu.
0: Ketika Anda ingin memberitahu seseorang di mana posisi Anda berada, sebutkan nama tempatnya, lalu tambahkan partikel ni, dan taruh
5: imas
0: di akhir kalimat. Sebutkan patokan nama tempat untuk memberikan penjelasan. Seperti pada ungkapan kunci, saya ada di dalam menara jam.
5: Tokedai no naka ni imasu.
0: Urutan katanya adalah patokan nama tempat, kemudian partikel no, posisi, diikuti dengan ni imasu.
1: Dalam ungkapan kunci hari ini, patokan nama tempatnya adalah menara jam, tokedai, dan posisinya adalah di dalam naka. Betul ya?
0: Betul sekali.
1: Mari kita dengarkan dan ulangi.
5: Tokedai no naka ni imasu. Tokedai no naka ni imasu.
0: Dengarkan percakapan melalui telepon berikut ini mengenai janji untuk bertemu. Percakapan ini terdiri dari pertanyaan dan jawaban tentang di mana posisi seseorang berada.
6: Ima doko ni imasu ka? 改札の前にいます。
0: Mari kita ulas.
6: 今どこにいますか?
1: Sekarang lagi di mana?
5: 今
0: berarti sekarang. Ketika menanyakan di mana seseorang berada, katakan
5: どこにいますか?
0: Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa
5: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti di mana.
6: 改札の前にいます。
1: Ada di depan gerbang tiket.
5: 改札
0: adalah gerbang tiket.
5: 前
0: berarti depan.
5: 改札の前に
0: menjadi di depan gerbang tiket.
1: Kini giliran Anda ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
5: 今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
0: Mari kita coba lokasi lain. Bayangkan Anda berada di dalam toko swalayan. Toko swalayan adalah
5: Konbini. Konbini.
0: Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dalam adalah
5: Naka.
0: Coba buat kalimatnya.
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: Kali ini Anda sedang berdiri di samping pusat informasi. Pusat informasi dalam bahasa Inggris disingkat dalam bahasa Jepang menjadi
5: information. Information.
0: Dan samping adalah
5: yoko. Yoko.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
1: Apakah bisa?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam ucapkan di telepon kepada Kaito. Coba diingat.
3: Wakarimashita.
5: Wakarimashita.
0: Berarti, baiklah, saya mengerti. Ini berarti Anda mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara.
1: Sekarang giliran Anda.
5: Wakarimashita.
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Moshimoshi, Tam-san. Ima doko ni iru no?
3: Tokeidai no naka ni imasu.
2: Naka? Jaa boku mo sugu sochi ni iku ne.
3: Wakarimashita. Ah, Kaito, kochi kochi.
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Saatnya petuah Harusan. Topik hari ini adalah toko swalayan Jepang atau konbini.
0: Sigit, apa sering pergi ke konbini?
1: Iya, sering. Beli onigiri. Kadang jadi tempat untuk ketemuan.
0: Benar juga ya. Konbini ada di mana-mana dan mudah ditemukan. Kebanyakan buka 24 jam. Toko-toko ini menjual beragam hal, termasuk hidangan dalam kotak makanan, nasi kepal, roti lapis, dan cemilan. Konbini juga menjual berbagai minuman, termasuk minuman beralkohol. Ada juga majalah dan alat-alat tulis, serta barang kebutuhan sehari-hari, dan bahkan pakaian dalam.
1: Tampaknya semua ada ya?
0: Iya, hampir semua ada. Anda juga dapat menarik uang di ATM toko

0: pakaian dan mengambil tiket konser yang telah dipesan di internet. Benar-benar memudahkan. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita. Selasa, 21 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Masyarakat di seluruh Jepang tengah menghadapi panas terik dengan suhu yang sangat tinggi dan berbahaya di beberapa wilayah. Dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius, masyarakat diimbau untuk sangat berhati-hati terhadap sengatan panas. Kota Gujo di prefektur Gifu mencatat suhu 40 derajat pada Selasa sebelum pukul 2 siang. Nagoya di prefektur Aichi mencapai suhu 39,7 derajat, sedangkan Kyoto mencapai 38,2 derajat. Dan distrik Nerima di Tokyo mencapai 37,5 derajat. Peringatan bahaya sengatan panas dikeluarkan untuk 42 dari 47 prefektur di Jepang, mulai dari kawasan Tohoku hingga Okinawa. Seorang wanita berusia 20-an tahun di kota Kumagaya, sebelah utara Tokyo, mengatakan cuaca sangat panas dan terik. Ia merasa seperti meleleh. Seorang pria berusia 60-an tahun mengatakan ia merasa seperti terkena semburan udara panas dan tidak bisa berada di luar ruang lebih dari 30 menit. Para pejabat menyarankan masyarakat untuk menggunakan pendingin ruangan serta mengonsumsi air dan garam secukupnya guna mencegah sengatan panas. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari aktivitas di luar ruang dalam waktu yang lama.
0: Kementerian Pertahanan Jepang telah mengonfirmasi bahwa pada hari Minggu, sebuah kapal Angkatan Laut Cina melakukan latihan menembak menggunakan senapan mesin di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang di sekitar pulau paling selatan negara ini. Kementerian tersebut mengatakan bahwa dua kapal perusak rudal dan sebuah kapal logistik dari Angkatan Laut Cina bersama dengan sebuah fregat Angkatan Laut Rusia terlihat sekitar 330 km sebelah barat daya Pulau Okinotorishima di Samudra Pasifik. Pasukan bela diri SDF Maritim Jepang mengonfirmasi bahwa keempat kapal tersebut berlayar ke arah timur laut. Setelahnya, salah satu dari empat kapal tersebut, yaitu sebuah kapal perusak rudal Cina, dipastikan telah melakukan latihan sekitar 180 km sebelah barat daya pulau itu di dalam ZEE Jepang. Awak kapal perusak Cina telah mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kapal-kapal di perairan sekitarnya mengenai lokasi dan durasi latihan tersebut. Para pejabat juga mengonfirmasi bahwa fregat Rusia berada di perairan di dekatnya pada saat latihan itu berlangsung. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa sejauh yang dikonfirmasi, ini adalah pertama kali pihaknya mengumumkan secara publik kasus yang melibatkan kapal asing yang melakukan latihan tembak di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. Kementerian Pertahanan merasa latihan semacam ini dapat membahayakan kapal-kapal yang beroperasi di perairan sekitarnya. Kementerian tersebut telah menghubungi Cina melalui jalur diplomatik serta terus melakukan operasi pemantauan dan pengawasan di wilayah tersebut.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran setelah sejumlah anggota militer Amerika Serikat tewas dalam bentrokan yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia memperingatkan bahwa Iran akan membayar berkali-kali lipat setiap kali membunuh seorang tentara Amerika Serikat. Trump mengeluarkan ancaman tersebut di media sosial pada hari Senin. Ia mengatakan telah menyampaikan arahan ini kepada para pemimpin militer, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan babak baru serangan terhadap Iran. Serangan tersebut telah berlangsung selama 10 hari berturut-turut, sementara laporan media mengatakan Washington mengerahkan lebih banyak jet tempur ke Timur Tengah. Kantor berita Tasnim dari Iran menyiarkan pernyataan Korps Garda Revolusi Islam pada hari Senin. Korps itu mengklaim telah melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pihaknya mengatakan telah menghancurkan hanggar wahana nirawak di Bahrain dan fasilitas yang terkait dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat di pangkalan militer di Kuwait. The Wall Street Journal mengutip sumber yang mengatakan bahwa mediator Qatar telah mengusulkan gencatan senjata selama 10 hari untuk meredakan ketegangan. Namun surat kabar itu mengatakan masih belum jelas apakah kedua pihak siap menerimanya.
1: Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan mengadakan acara musik di Kepulauan Takeshima di Laut Jepang pada hari Rabu. Korea Selatan menguasai kepulauan tersebut, Jepang mengeklaimnya dan menyebutkan Korea Selatan secara ilegal menduduki kepulauan itu. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan acara tersebut akan melibatkan sekitar 80 peserta dan akan diadakan menjelang 15 Agustus, tanggal peringatan pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut yang disebutnya Dokdo adalah bagian dari wilayahnya. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan tekadnya dalam melindungi kedaulatan maritim. Pasukan tersebut berencana merilis video acara itu secara daring pada pertengahan Agustus.
0: Otoritas Ukraina mengatakan 10 orang tewas dalam serangan Rusia terhadap sebuah kapal kargo yang meninggalkan satu pelabuhan Laut Hitam Selatan di Odessa. Otoritas Pelabuhan Ukraina dan Angkatan Laut mengatakan serangan pada hari Minggu menyebabkan kebakaran di kapal berbendera Guinea-Bissau yang membawa jagung. Otoritas Pelabuhan mengatakan bahwa 10 korban adalah anggota kru berkebangsaan India dan Suriah, serta seorang pilot maritimnya. Rusia mengatakan, maksud kami Rusia meningkatkan serangan terhadap kawasan Odessa. Pejabat setempat mengatakan 28 orang tewas termasuk anak-anak dan 71 orang terluka sejak awal Juli. Lembaga studi perang yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan Rusia terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan Laut Hitam kemungkinan besar bertujuan untuk melemahkan ekonomi Ukraina dan kemampuan ekspornya.
1: Presiden dan CEO baru Toyota Motor, Kong Kenta, mengatakan dirinya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Kong mengambil alih kendali perusahaan otomotif tersebut pada bulan April dan memberikan wawancara media kelompok pertamanya pada hari Sabtu. Kong mengatakan, saya pikir tempat nilai Toyota diciptakan dan tempat perusahaan menghasilkan uang adalah di lokasi manufakturnya. Ia menjabarkan bahwa sebagai pemimpin, maka dirinya bertanggung jawab mendengarkan suara para pekerja di garis depan dan kemudian menerapkan apa yang disebutnya sebagai Kaizen. Toyota dikabarkan berfokus pada pengurangan jenis suku cadang dan komponen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, pengembangan, dan produksi. Perusahaan tersebut menyediakan berbagai macam kendaraan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk mobil bensin, hibrida, dan listrik. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah suku cadang yang digunakan dan menimbulkan tantangan terhadap ruang yang tersedia di pabrik.
0: Saudara, sebuah kebun binatang di Hiroshima memberikan makanan pendingin kepada hewan-hewan guna membantu mengatasi panas yang sangat terik. Ketika suhu melonjak hingga lebih dari 33 derajat Celsius pada hari Senin, seorang penjaga kebun binatang di Asa Zoological Park memberikan potongan semangka dingin. Babun zaitun berkumpul dan langsung menyambar buah tersebut. Seorang anak laki-laki yang mengunjungi kebun binatang mengatakan bahwa semangka itu tampak lezat dan melihat babun-babun nikmatinya membuatnya ingin pulang dan makan es krim. Seorang penjaga kebun binatang mengatakan bahwa babun-babun itu tampak bahagia tetapi tidak bereaksi seagresif yang diperkirakan, kemungkinan kelelahan akibat panas. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Untuk informasi selengkapnya, buka saja di situs web kami nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 21, kita akan belajar menjelaskan di mana posisi Anda berada. Mahasiswi asing dari Vietnam dan Mia, fotografer dari China, sedang jalan-jalan di Hokkaido. Hari ini mereka akan bertemu dengan Kaito di sebuah tempat wisata yang populer, Menara Jam Sapporo. Keduanya menunggu di dalam menara karena di luar udaranya dingin. Kemudian Tam menerima panggilan telepon dari Kaito.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。マリ
0: kita ulas.
1: Kaito menelepon Tam.
2: もしもし、タムさん?
0: Halo, Tam-san.
2: 今どこにいるの?
0: Sekarang, lagi di mana?
1: Tam menjawab.
3: 時計台の中にいます.
0: Saya ada di dalam menara jam.
1: Kaito kembali bertanya.
2: Naka?
0: Di dalam?
1: Dan ia mengatakan kepada Tam.
2: じゃあ僕もすぐそっちに行くね.
0: Kalau begitu, saya juga segera pergi ke situ.
1: Tam menjawab.
3: わかりました.
0: Baiklah, saya mengerti.
1: Sesaat kemudian Kaito tiba. Mia melihatnya dan mengatakan,
0: Ah, Kaito.
3: Kocci.
0: Di sini.
1: Kaito bergegas dan mengatakan,
2: Gomen, osokunatte.
0: Maaf, terlambat.
1: Akhirnya mereka bisa bertemu ya?
0: Iya. Menara jam ini adalah bangunan kayu putih bertingkat dua yang didirikan pada tahun 1878. Menara jamnya ada di atas atap merah. Ungkapan kunci hari ini adalah, saya ada di dalam menara jam. Jika mengingat pola ini, Anda dapat mengatakan di mana posisi Anda berada. Berikut penjelasannya.
4: Tokedai
0: adalah menara jam. Dan
4: naka
0: adalah dalam.
4: Tokedai no naka
0: berarti dalam menara jam.
4: Ni
0: setelahnya merupakan partikel yang menunjukkan tempat. Dan
4: imas
0: adalah kata kerja ada. Ini adalah
4: iru
0: dalam bentuk mas. Poin hari ini, ketika Anda ingin menyatakan bahwa seseorang ada atau menjelaskan di mana orang tersebut, gunakan kata kerja
4: imas.
1: Kita telah mempelajari arimas dalam pelajaran sebelumnya. Apa bedanya dengan imas?
4: Imas
0: digunakan untuk orang dan makhluk hidup. Untuk yang lainnya, gunakan
4: arimas.
1: Oh, begitu.
0: Ketika Anda ingin memberitahu seseorang di mana posisi Anda berada, sebutkan nama tempatnya, lalu tambahkan partikel ni dan taruh
4: imas
0: di akhir kalimat. Sebutkan patokan nama tempat untuk memberikan penjelasan. Seperti pada ungkapan kunci, saya ada di dalam menara jam.
4: Tokedai no naka ni imasu.
0: Urutan katanya adalah patokan nama tempat, kemudian partikel no, posisi, diikuti dengan ni imasu.
1: Dalam ungkapan kunci hari ini, patokan nama tempatnya adalah menara jam, tokedai, dan posisinya adalah di dalam naka, betul ya?
0: Betul sekali.
1: Mari kita dengarkan dan ulangi.
4: Tokedai no naka ni imasu. Tokedai no naka ni imasu.
0: Dengarkan percakapan melalui telepon berikut ini mengenai janji untuk bertemu. Percakapan ini terdiri dari pertanyaan dan jawaban tentang di mana posisi seseorang berada.
5: Ima doko ni imasu ka? 改札の前にいます。
0: Mari kita ulas。
5: 今どこにいますか？
1: Sekarang lagi di mana？
4: 今
0: berarti sekarang。 Ketika menanyakan di mana seseorang berada, katakan
4: どこにいますか？
0: Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa
4: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti di mana。
5: 改札の前にいます。
1: Ada di depan gerbang tiket。
4: Kaisatsu
0: adalah gerbang tiket。
4: Mae
0: berarti depan。
4: Kaisatsu no mae ni
0: menjadi di depan gerbang tiket。
1: Kini giliran Anda ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut。
4: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu。改札の前にいます。
0: Mari kita coba lokasi lain. Bayangkan Anda berada di dalam toko swalayan. Toko swalayan adalah
4: konbini. Konbini.
0: Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dalam adalah
4: naka.
0: Coba buat kalimatnya.
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: Kali ini Anda sedang berdiri di samping pusat informasi. Pusat informasi dalam bahasa Inggris disingkat dalam bahasa Jepang menjadi
4: information. Information.
0: Dan samping adalah
4: yoko. Yoko.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
1: Apakah bisa?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam ucapkan di telepon kepada Kaito. Coba diingat.
3: Wakarimashita.
4: Wakarimashita.
0: Berarti, baiklah, saya mengerti. Ini berarti Anda mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara.
1: Sekarang giliran Anda.
4: Wakarimashita.
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
6: Moshimoshi, Tam-san. Ima doko ni iru no?
3: Tokeidai no naka ni imasu.
6: Naka? Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
3: Wakarimashita. Kaito, kochi kochi.
2: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Saatnya petuah Harusan. Topik hari ini adalah toko swalayan Jepang atau konbini.
0: Sigit, apa sering pergi ke konbini?
1: Iya, sering. Beli onigiri. Kadang jadi tempat untuk ketemuan.
0: Benar juga ya. Konbini ada di mana-mana dan mudah ditemukan. Kebanyakan buka 24 jam. Toko-toko ini menjual beragam hal, termasuk hidangan dalam kotak makanan, nasi kepal, roti lapis, dan cemilan. Konbini juga menjual berbagai minuman, termasuk minuman beralkohol. Ada juga majalah dan alat-alat tulis, serta barang kebutuhan sehari-hari, dan bahkan pakaian dalam.
1: Tampaknya semua ada ya?
0: Iya, hampir semua ada. Anda juga dapat menarik uang di ATM toko swalayan dan mengambil tiket konser yang telah dipesan di internet. Benar-benar memudahkan. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita. Selasa, 21 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Ajiro Hadi.
1: Masyarakat di seluruh Jepang tengah menghadapi panas terik dengan suhu yang sangat tinggi dan berbahaya di beberapa wilayah. Dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius, masyarakat diimbau untuk sangat berhati-hati terhadap sengatan panas. Kota Gujo di prefektur Gifu mencatat suhu 40 derajat

0: pada Selasa sebelum pukul 2 siang. Nagoya di prefektur Aichi mencapai suhu 39,7 derajat, sedangkan Kyoto mencapai 38,2 derajat, dan distrik Nerima di Tokyo mencapai 37,5 derajat. Peringatan bahaya sengatan panas dikeluarkan untuk 42 dari 47 prefektur di Jepang, mulai dari kawasan Tohoku hingga Okinawa. Seorang wanita berusia 20-an tahun di kota Kumagaya, sebelah utara Tokyo, mengatakan cuaca sangat panas dan terik. Ia merasa seperti meleleh. Seorang pria berusia 60-an tahun mengatakan ia merasa seperti terkena semburan udara panas dan tidak bisa berada di luar ruang lebih dari 30 menit. Para pejabat menyarankan masyarakat untuk menggunakan pendingin ruangan serta mengonsumsi air dan garam secukupnya guna mencegah sengatan panas. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari aktivitas di luar ruang dalam waktu yang lama.
1: Kementerian Pertahanan Jepang telah mengonfirmasi bahwa pada hari Minggu, sebuah kapal Angkatan Laut Cina melakukan latihan menembak menggunakan senapan mesin di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang di sekitar pulau paling selatan negara ini. Kementerian tersebut mengatakan bahwa dua kapal perusak rudal dan sebuah kapal logistik dari Angkatan Laut Cina bersama dengan sebuah fregat Angkatan Laut Rusia terlihat sekitar 330 km sebelah barat daya Pulau Okinotorishima di Samudra Pasifik. Pasukan bela diri SDF Maritim Jepang mengonfirmasi bahwa keempat kapal tersebut berlayar ke arah timur laut. Setelahnya, salah satu dari empat kapal tersebut, yaitu sebuah kapal perusak rudal Cina, dipastikan telah melakukan latihan sekitar 180 km sebelah barat daya pulau itu di dalam ZEE Jepang. Awak kapal perusak Cina telah mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kapal-kapal di perairan sekitarnya mengenai lokasi dan durasi latihan tersebut. Para pejabat juga mengonfirmasi bahwa fregat Rusia berada di perairan di dekatnya pada saat latihan itu berlangsung. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa sejauh yang dikonfirmasi, ini adalah pertama kali pihaknya mengumumkan secara publik kasus yang melibatkan kapal asing yang melakukan latihan tembak di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. Kementerian Pertahanan merasa latihan semacam ini dapat membahayakan kapal-kapal yang beroperasi di perairan sekitarnya. Kementerian tersebut telah menghubungi Cina melalui jalur diplomatik serta terus melakukan operasi pemantauan dan pengawasan di wilayah tersebut.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran setelah sejumlah anggota militer Amerika Serikat tewas dalam bentrokan yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia memperingatkan bahwa Iran akan membayar berkali-kali lipat setiap kali membunuh seorang tentara Amerika Serikat. Trump mengeluarkan ancaman tersebut di media sosial pada hari Senin. Ia mengatakan telah menyampaikan arahan ini kepada para pemimpin militer, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan babak baru serangan terhadap Iran. Serangan tersebut telah berlangsung selama 10 hari berturut-turut, sementara laporan media mengatakan Washington mengerahkan lebih banyak jet tempur ke Timur Tengah. Kantor berita Tasnim dari Iran menyiarkan pernyataan Korps Garda Revolusi Islam pada hari Senin. Korps itu mengklaim telah melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pihaknya mengatakan telah menghancurkan hanggar wahana nirawak di Bahrain dan fasilitas yang terkait dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat di pangkalan militer di Kuwait. The Wall Street Journal mengutip sumber yang mengatakan bahwa mediator Qatar telah mengusulkan gencatan senjata selama 10 hari untuk meredakan ketegangan. Namun surat kabar itu mengatakan masih belum jelas apakah kedua pihak siap menerimanya.
1: Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan mengadakan acara musik di Kepulauan Takeshima di Laut Jepang pada hari Rabu. Korea Selatan menguasai kepulauan tersebut, Jepang mengeklaimnya dan menyebutkan Korea Selatan secara ilegal menduduki kepulauan itu. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan acara tersebut akan melibatkan sekitar 80 peserta dan akan diadakan menjelang 15 Agustus, tanggal peringatan pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut yang disebutnya Dokdo adalah bagian dari wilayahnya. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan tekadnya dalam melindungi kedaulatan maritim. Pasukan tersebut berencana merilis video acara itu secara daring

0: pada pertengahan Agustus.
1: Otoritas Ukraina mengatakan 10 orang tewas dalam serangan Rusia terhadap sebuah kapal kargo yang meninggalkan satu pelabuhan Laut Hitam Selatan di Odessa. Otoritas Pelabuhan Ukraina dan Angkatan Laut mengatakan serangan pada hari Minggu menyebabkan kebakaran di kapal berbendera Guinea-Bissau yang membawa jagung. Otoritas Pelabuhan mengatakan bahwa 10 korban adalah anggota kru berkebangsaan India dan Suriah, serta seorang pilot maritimnya. Rusia mengatakan, maksud kami Rusia meningkatkan serangan terhadap kawasan Odessa. Pejabat setempat mengatakan 28 orang tewas termasuk anak-anak dan 71 orang terluka sejak awal Juli. Lembaga studi perang yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan Rusia terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan Laut Hitam kemungkinan besar bertujuan untuk melemahkan ekonomi Ukraina dan kemampuan ekspornya.
0: Presiden dan CEO baru Toyota Motor, Kong Kenta, mengatakan dirinya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Kong mengambil alih kendali perusahaan otomotif tersebut pada bulan April dan memberikan wawancara media kelompok pertamanya pada hari Sabtu. Kong mengatakan, "Saya pikir tempat nilai Toyota diciptakan dan tempat perusahaan menghasilkan uang adalah di lokasi manufakturnya." Ia menjabarkan bahwa sebagai pemimpin, maka dirinya bertanggung jawab mendengarkan suara para pekerja di garis depan dan kemudian menerapkan apa yang disebutnya sebagai Kaizen. Toyota dikabarkan berfokus pada pengurangan jenis suku cadang dan komponen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan produksi. Perusahaan tersebut menyediakan berbagai macam kendaraan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk mobil bensin, hibrida, dan listrik. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah suku cadang yang digunakan dan menimbulkan tantangan terhadap ruang yang tersedia di pabrik.
1: Saudara, sebuah kebun binatang di Hiroshima memberikan makanan pendingin kepada hewan-hewan guna membantu mengatasi panas yang sangat terik. Ketika suhu melonjak hingga lebih dari 33 derajat Celcius pada hari Senin, seorang penjaga kebun binatang di Asa Zoological Park memberikan potongan semangka dingin. Babun zaitun berkumpul dan langsung menyambar buah tersebut. Seorang anak laki-laki yang mengunjungi kebun binatang mengatakan bahwa semangka itu tampak lezat dan melihat babun-babun nikmatinya membuatnya ingin pulang dan makan es krim. Seorang penjaga kebun binatang mengatakan bahwa babun-babun itu tampak bahagia, tetapi tidak bereaksi seagresif yang diperkirakan, kemungkinan kelelahan akibat panas. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Untuk informasi selengkapnya, buka saja di situs web kami nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 21, kita akan belajar menjelaskan di mana posisi Anda berada. Mahasiswi asing dari Vietnam dan Mia, fotografer dari China, sedang jalan-jalan di Hokkaido. Hari ini mereka akan bertemu dengan Kaito di sebuah tempat wisata yang populer, Menara Jam Sapporo. Keduanya menunggu di dalam menara karena di luar udaranya dingin. Kemudian Tam menerima panggilan telepon dari Kaito.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Mari
0: kita ulas.
1: Kaito menelepon Tam.
3: もしもし、タムさん?
0: Halo, Tam-san.
3: 今どこにいるの?
0: Sekarang, lagi di mana?
1: Tam menjawab.
4: 時計台の中にいます.
0: Saya ada di dalam menara jam.
1: Kaito kembali bertanya.
3: Naka?
0: Di dalam?
1: Dan ia mengatakan kepada Tam.
3: じゃあ僕もすぐそっちに行くね.
0: Kalau begitu, saya juga segera pergi ke situ.
1: Tam menjawab.
4: わかりました.
0: Baiklah, saya mengerti.
1: Sesaat kemudian Kaito tiba. Mia melihatnya dan mengatakan,
0: Ah, Kaito.
4: Kocci.
0: Di sini.
1: Kaito bergegas dan mengatakan,
3: Gomen, osokunatte.
0: Maaf, terlambat.
1: Akhirnya mereka bisa bertemu ya.
0: Iya. Menara jam ini adalah bangunan kayu putih bertingkat dua yang didirikan pada tahun 1878. Menara jamnya ada di atas atap merah. Ungkapan kunci hari ini adalah, saya ada di dalam menara jam. Jika mengingat pola ini, Anda dapat mengatakan di mana posisi Anda berada. Berikut penjelasannya.
5: Tokedai
0: adalah menara jam. Dan
5: naka
0: adalah dalam.
5: Tokedai no naka
0: berarti dalam menara jam.
5: Ni
0: setelahnya merupakan partikel yang menunjukkan tempat. Dan
5: imas
0: adalah kata kerja ada. Ini adalah
5: iru
0: dalam bentuk mas. Poin hari ini, ketika Anda ingin menyatakan bahwa seseorang ada atau menjelaskan di mana orang tersebut, gunakan kata kerja
5: imas.
1: Kita telah mempelajari arimas dalam pelajaran sebelumnya. Apa bedanya dengan imas?
5: Imas
0: digunakan untuk orang dan makhluk hidup. Untuk yang lainnya, gunakan
5: arimas.
1: Oh, begitu.
0: Ketika Anda ingin memberitahu seseorang di mana posisi Anda berada, sebutkan nama tempatnya, lalu tambahkan partikel ni, dan taruh
5: imas
0: di akhir kalimat. Sebutkan patokan nama tempat untuk memberikan penjelasan. Seperti pada ungkapan kunci, saya ada di dalam menara jam.
5: Tokedai no naka ni imasu.
0: Urutan katanya adalah patokan nama tempat, kemudian partikel no, posisi, diikuti dengan ni imasu.
1: Dalam ungkapan kunci hari ini, patokan nama tempatnya adalah menara jam, tokedai, dan posisinya adalah di dalam naka. Betul ya?
0: Betul sekali.
1: Mari kita dengarkan dan ulangi.
5: Tokedai no naka ni imasu. Tokedai no naka ni imasu.
0: Dengarkan percakapan melalui telepon berikut ini mengenai janji untuk bertemu. Percakapan ini terdiri dari pertanyaan dan jawaban tentang di mana posisi seseorang berada.
6: Ima doko ni imasu ka?
2: 改札の前にいます。
0: Mari kita ulas.
2: 今どこにいますか?
1: Sekarang lagi di mana?
5: 今
0: berarti sekarang. Ketika menanyakan di mana seseorang berada, katakan
5: どこにいますか?
0: Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa
5: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti di mana.
2: 改札の前にいます。
1: Ada di depan gerbang tiket.
5: 改札
0: adalah gerbang tiket.
5: 前
0: berarti depan.
5: 改札の前に
0: menjadi di depan gerbang tiket.
1: Kini giliran Anda ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
5: 今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
0: Mari kita coba lokasi lain. Bayangkan Anda berada di dalam toko swalayan. Toko swalayan adalah
5: konbini. Konbini.
0: Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dalam adalah
5: naka.
0: Coba buat kalimatnya.

0: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
1: Kali ini Anda sedang berdiri di samping pusat informasi. Pusat informasi dalam bahasa Inggris disingkat dalam bahasa Jepang menjadi
2: information. Information.
1: Dan samping adalah
2: yoko. Yoko.
1: Coba buat kalimatnya.
3: Information の横にいます。インフォメーションの横にいます。
4: Apakah bisa?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam ucapkan di telepon kepada Kaito. Coba diingat.
5: Wakarimashita.
2: Wakarimashita.
1: Berarti, baiklah, saya mengerti. Ini berarti Anda mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara.
4: Sekarang giliran Anda.
2: Wakarimashita.
1: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
6: Moshimoshi, Tam-san. Ima doko ni iru no?
5: Tokeidai no naka ni imasu.
6: なんか? じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
7: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
4: Saatnya petua Harusan. Topik hari ini adalah toko swalayan Jepang atau kombini.
1: Sigit, apa sering pergi ke kombini?
4: Iya, sering. Beli onigiri. Kadang jadi tempat untuk ketemuan.
1: Benar juga ya. Kombini ada di mana-mana dan mudah ditemukan. Kebanyakan buka 24 jam. Toko-toko ini menjual beragam hal, termasuk hidangan dalam kotak makanan, nasi kepal, roti lapis, dan cemilan. Kombini juga menjual berbagai minuman, termasuk minuman beralkohol. Ada juga majalah dan alat-alat tulis, serta barang kebutuhan sehari-hari, dan bahkan pakaian dalam.
4: Tampaknya semua ada ya?
1: Iya, hampir semua ada. Anda juga dapat menarik uang di ATM toko swalayan dan mengambil tiket konser yang telah dipesan di internet. Benar-benar memudahkan. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
4: Sampai jumpa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita. Selasa, 21 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Masyarakat di seluruh Jepang tengah menghadapi panas terik dengan suhu yang sangat tinggi dan berbahaya di beberapa wilayah. Dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius, masyarakat diimbau untuk sangat berhati-hati terhadap sengatan panas. Kota Gujo di prefektur Gifu mencatat suhu 40 derajat pada Selasa sebelum pukul 2 siang. Nagoya di prefektur Aichi mencapai suhu 39,7 derajat, sedangkan Kyoto mencapai 38,2 derajat. Dan distrik Nerima di Tokyo mencapai 37,5 derajat. Peringatan bahaya sengatan panas dikeluarkan untuk 42 dari 47 prefektur di Jepang, mulai dari kawasan Tohoku hingga Okinawa. Seorang wanita berusia 20-an tahun di kota Kumagaya, sebelah utara Tokyo, mengatakan cuaca sangat panas dan terik. Ia merasa seperti meleleh. Seorang pria berusia 60-an tahun mengatakan ia merasa seperti terkena semburan udara panas dan tidak bisa berada di luar ruang lebih dari 30 menit. Para pejabat menyarankan masyarakat untuk menggunakan pendingin ruangan serta mengonsumsi air dan garam secukupnya guna mencegah sengatan panas. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari aktivitas di luar ruang dalam waktu yang lama.
0: Kementerian Pertahanan Jepang telah mengonfirmasi bahwa pada hari Minggu, sebuah kapal Angkatan Laut Cina melakukan latihan menembak menggunakan senapan mesin di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Jepang di sekitar pulau paling selatan negara ini. Kementerian tersebut mengatakan bahwa dua kapal perusak rudal dan sebuah kapal logistik dari Angkatan Laut Cina bersama dengan sebuah fregat Angkatan Laut Rusia terlihat sekitar 330 km sebelah barat daya Pulau Okinotorishima di Samudra Pasifik. Pasukan bela diri SDF Maritim Jepang mengonfirmasi bahwa keempat kapal tersebut berlayar ke arah timur laut. Setelahnya, salah satu dari empat kapal tersebut, yaitu sebuah kapal perusak rudal Cina, dipastikan telah melakukan latihan sekitar 180 km sebelah barat daya pulau itu di dalam ZEE Jepang. Awak kapal perusak Cina telah mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kapal-kapal di perairan sekitarnya mengenai lokasi dan durasi latihan tersebut. Para pejabat juga mengonfirmasi bahwa fregat Rusia berada di perairan di dekatnya pada saat latihan itu berlangsung. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa sejauh yang dikonfirmasi, ini adalah pertama kali pihaknya mengumumkan secara publik kasus yang melibatkan kapal asing yang melakukan latihan tembak di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. Kementerian Pertahanan merasa latihan semacam ini dapat membahayakan kapal-kapal yang beroperasi di perairan sekitarnya. Kementerian tersebut telah menghubungi Cina melalui jalur diplomatik serta terus melakukan operasi pemantauan dan pengawasan di wilayah tersebut.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Iran setelah sejumlah anggota militer Amerika Serikat tewas dalam bentrokan yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia memperingatkan bahwa Iran akan membayar berkali-kali lipat setiap kali membunuh seorang tentara Amerika Serikat. Trump mengeluarkan ancaman tersebut di media sosial pada hari Senin. Ia mengatakan telah menyampaikan arahan ini kepada para pemimpin militer, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan babak baru serangan terhadap Iran. Serangan tersebut telah berlangsung selama 10 hari berturut-turut, sementara laporan media mengatakan Washington mengerahkan lebih banyak jet tempur ke Timur Tengah. Kantor berita Tasnim dari Iran menyiarkan pernyataan Korps Garda Revolusi Islam pada hari Senin. Korps itu mengklaim telah melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pihaknya mengatakan telah menghancurkan hanggar wahana nirawak di Bahrain dan fasilitas yang terkait dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat di pangkalan militer di Kuwait. The Wall Street Journal mengutip sumber yang mengatakan bahwa mediator Qatar telah mengusulkan gencatan senjata selama 10 hari untuk meredakan ketegangan. Namun surat kabar itu mengatakan masih belum jelas apakah kedua pihak siap menerimanya.
1: Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan mengadakan acara musik di Kepulauan Takeshima di Laut Jepang pada hari Rabu. Korea Selatan menguasai kepulauan tersebut, Jepang mengeklaimnya dan menyebutkan Korea Selatan secara ilegal.

0: gagal menduduki kepulauan itu. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan acara tersebut akan melibatkan sekitar 80 peserta dan akan diadakan menjelang 15 Agustus, tanggal peringatan pembebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut yang disebutnya Dokdo adalah bagian dari wilayahnya. Pasukan penjaga pantai Korea Selatan mengatakan akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan tekadnya dalam melindungi kedaulatan maritim. Pasukan tersebut berencana merilis video acara itu secara daring pada pertengahan Agustus.
1: Otoritas Ukraina mengatakan 10 orang tewas dalam serangan Rusia terhadap sebuah kapal kargo yang meninggalkan satu pelabuhan Laut Hitam Selatan di Odessa. Otoritas Pelabuhan Ukraina dan Angkatan Laut mengatakan serangan pada hari Minggu menyebabkan kebakaran di kapal berbendera Guinea-Bissau yang membawa jagung. Otoritas Pelabuhan mengatakan bahwa 10 korban adalah anggota kru berkebangsaan India dan Suriah, serta seorang pilot maritimnya. Rusia mengatakan, maksud kami Rusia meningkatkan serangan terhadap kawasan Odessa. Pejabat setempat mengatakan 28 orang tewas termasuk anak-anak dan 71 orang terluka sejak awal Juli. Lembaga studi perang yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan bahwa serangan Rusia terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan Laut Hitam kemungkinan besar bertujuan untuk melemahkan ekonomi Ukraina dan kemampuan ekspornya.
0: Presiden dan CEO baru Toyota Motor, Kong Kenta, mengatakan dirinya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Kong mengambil alih kendali perusahaan otomotif tersebut pada bulan April dan memberikan wawancara media kelompok pertamanya pada hari Sabtu. Kong mengatakan, "Saya pikir tempat nilai Toyota diciptakan dan tempat perusahaan menghasilkan uang adalah di lokasi manufakturnya." Ia menjabarkan bahwa sebagai pemimpin, maka dirinya bertanggung jawab mendengarkan suara para pekerja di garis depan dan kemudian menerapkan apa yang disebutnya sebagai Kaizen. Toyota dikabarkan berfokus pada pengurangan jenis suku cadang dan komponen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan produksi. Perusahaan tersebut menyediakan berbagai macam kendaraan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk mobil bensin, hibrida, dan listrik. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah suku cadang yang digunakan dan menimbulkan tantangan terhadap ruang yang tersedia di pabrik.
1: Saudara, sebuah kebun binatang di Hiroshima memberikan makanan pendingin kepada hewan-hewan guna membantu mengatasi panas yang sangat terik. Ketika suhu melonjak hingga lebih dari 33 derajat Celcius pada hari Senin, seorang penjaga kebun binatang di Asa Zoological Park memberikan potongan semangka dingin. Babun zaitun berkumpul dan langsung menyambar buah tersebut. Seorang anak laki-laki yang mengunjungi kebun binatang mengatakan bahwa semangka itu tampak lezat dan melihat babun-babun menikmatinya membuatnya ingin pulang dan makan es krim. Seorang penjaga kebun binatang mengatakan bahwa babun-babun itu tampak bahagia, tetapi tidak bereaksi seagresif yang diperkirakan, kemungkinan kelelahan akibat panas. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Untuk informasi selengkapnya, buka saja di situs web kami nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.